0: Majoriani, Rakayanda Baseria Rabosaya,
1: Rabusanda,
0: Egil gishwa gule oh rabakoseri arabos
1: oh rabosha kanda da
0: o singala kai irunga yave gishya yare kintele ko kimba orana urayu ulikuwa misunderstood ukachoka
1: rebosha
0: ore rara na ngara gola idoria niligisharira egil rara likyo tangarne yesu rimama yandere lelebo Ayo mo nogi poki ngwa gira ini ninga namaya. Lebiya ngai ginono tangkar nola itoria Yesu Kristo.
1: Hallelujah.